Chichang. Ngo neingen nemiten emetab sang agetugul, tos neotupche anan lakwengung, kwondangung anan ogot komanungotiondengung anan kochorwa. Kero teben tebutiet agenge. Ne negere kole tabanganenge eng emetab Kenya, tos kot, mbaret, korik chekikombondoi anan oleimache tungewege itinye oleimunyen. Kitau ngalalanatok akisuldaen eng kibagenge. Inke ngalal anyun, meng

0: itunanan de 5 years no mengisha. Adiye logo, ochito ne kimeye tu angongo alugila kule kisugiya ba sugiya. Koko ba chinda na alai saliana.
1: Ibura ba ya munga ta kita ta tumbo ba ita. Ibe na gitar kun tini afna nyusa amut. Ni ni ba kata ba muda ba kogi de mu paro mi gomye. Ti gir gir ne ada mo gir. Ti lazi ni sali no sinye ni zere ni ge ba ka. Aba ni tuni ba gerle wirungi kito ba. Zere ka ijerle wa bua na gi wa te kita. Koi ibura na ngi na tere ni as. Oto mga ba lagi ni sali tun ge de dia.
2: Mari ibura la we ta kita 5 years oto mo tere ba arte ge ngo nyuane.
3: Na Jumatatu awe gomu kasi gonge ten site mana genge. Awe site mana wey. Eng emo efe. Shamana gi ana mati.
4: Galego chonetan kibendi onatan kibiga kirwa kimigirwachi ininyoru baroida enyonetan iwendi enyonetan inyoni ngalal weche enyonetan ijutuga betar wa conference itorete enyonetan kemiten gap kirwa en betu tabraini amaje enyonetan gegas no robat kable lach
5: yamuni aglemo kino amwani mana kama anoni glemo
4: hey
5: ale ni go
4: aya kam anget nengung robat mara lagi tar kita nane MFM
6: macam malu
4: hey
6: beri lemo ya muna mune ke tu jani pa
4: bye bye ke tisha ni kabisa
6: batu ang salve enta banyan
7: aja me ke salve kabisa
6: yere gina sarunda ima mana ano lemo
7: wai
6: amma le ma kama ke enti ane abarta ko mi ko mi o lemo
7: eh eh
6: oga baro ke bara chi chi ko wa mara ras ko mi ani o amma ke amma ko ngat ko sit kan le jo mo ji Tito ane ko si kera kuonyo na Tutungo pari ko tuan pondo no no kora tatu Liku ti amat wiku na mamua uki maga ene Temi isi na kuburu komie gongo iwe gilemo Jos pateni li rampane kwa neo
7: Gongoi
4: Kwa ye tembur
8: Hey gilemo
4: Hey
8: Ya muna ayue
7: Kija megei
8: Angkat tangan lejar ni kelamu.
7: Hehe.
8: Oh tak ni, kira mak betul lagi kau agit tarik juga ni. Kau tahu lagi kau agit kau tu mami ingkuran. Kau maya aja, ya aja ni kau ngan mama na na. Kau bar origin ni buat na ni na kau lezi kau pasu kita alamnya kejin kerang kelam. Ne ime. Kau mabai je. Anan ni kasur borta kini. Kau tu mana aja, kau bayaran juga ager kini aja, no. Anu macam ni, kau macam ni agak hari tu bicara, no.
7: Hehe.
8: Anu macam ni, kau jauh muda kau ni ada susu. Lainnya mat ke lah, muka apa aja le, le amu mac.
4: Kau orang missing, kau bangun ni dek.
6: Amne mo.
7: Cuma ke mo.
6: Bangun ni mana, bapa, kau berapa ager tiada ni juga ni mo.
7: Why?
6: Mereka tahu gimua dan tak menanti orang. Lama dah minum orangnya. Engkau bagai jenis itu tahu sorgnya, nak tahu mungkin tu gilemo. Engkau bagai kalau tak boleh tahu punya aje ngale. Sama-sama.
4: Cita nombor 856 Misho. Ah, tu makasih cuitan. Anak agama agil. Agen duga number 5. Mau gua bisa lagi. Agama agil ni tuan eh.
7: Kimi jawa ebit. Kimi duga number 5. Wew. Kuga ginde 17,000.
4: Agu meeting gora 6,000. Goto menyo 17,000. Kimi 6,000. Agu agil mati ebit tegen. Nyonya giat sabari tegen ge duga number gapi.
7: Nyonya sabari tegen ge duga number 5. Nyonya sabari tegen ge duga number 5. Kira duga naga sur telefoni. Nyonya sabari tegen ge. Kimi jawa iji lagi tu *441#. Kaya lewani. Kimeje nyoe jil *441# aginde okay.
4: Kasi utako mye ichile
7: *441# aginde okay. Tatyo ya duge number 5. Ya duge number 5 kegonin 17,000. Gumenyoru 17,000 kegonin 6,000 ing duge number 5.
9: Kitanganyi ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibabenchi K24 TV isub arorutik che isubi inam dekoda ngung ananko television ngung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igen kotar scan ago 7 channel ishaka tugula K24 TV ananko kameme TV kochute TV ngung eng sign noton agitau ibaibanje. Enjoy top class TV viewing today.
3: Agotimache inachechang EFG MFM kila Jumatatu agwe gomutkasi.

0: Alright, sawa-sawa kabisa. Saita manaka yang agda yang isyak sokol yutako MFM Radio Natani Doi yang berniat ap kalijin Radio Natani meja gigir gila ke kisah berniat kagum muaji yang ngalek cata je teje ngalek cata je imuji ko kanap teh ko ngete ke kepe bertage awai kepe bertage ni tani kori je natani meja gigir gila kagilang uge kagim muaji ke cer ge agi muaji ke tugu cemara ginai lain itu mainai gicule kiaitoi mingale kwe ngingyu inai kumatare tegi implementa ni kunata ni tariti nata kamane ale jini ni itagate nyu tayo aso kabit kebe tukul pole pole ago limba sait angwan enge mba utape tutabrani kumalo kemi taksabe rapto lakini ngani ata genge nata namedo amma unengko askolungu utape tutabrani mesa spoisye take tukul kasi take tukul nata na nige nyoru ay uya amma nyoru kasi bitu take ngol dage ngutko kasi nipoga gile jini nyo rib teta irib teta kot kekas gile tau kumi nyikane no goribe teta nyu ngut ko gasi no gile jin gasi ngungu irip kline ne se nguya rip gasi no to ngut ko mangaret ago da mangaret ne geldo uji rip gasi no to kabisa agire ile gasi no to kuboga manu tinginye mesas gasi ga tukul ni tani gore ta genga no to olegila ngunege mesas boisi ga tukul magmondai kasi ga tukul ai boisi et agire ile boisi et ga tukul no to ne genam ko boisi et no to ne much ko wal sabeng egaso
1: boisi ga tukul
0: yes
1: kasi ta ga tukul
0: yes
1: tugu kai ju ko ge ma ge le gijeng
0: yes
1: ge jeng kwene
0: ge taune mungu
1: Jeng bau nanti, agak jeng mau karena nanti kamu
0: yes.
1: Kasih agak tukul.
0: Bagaimana kasih
1: agak tukul?
0: Kau kiri in the one of the research nunggu mangiwe. Kejana yang cek pergi bigi sekeng Nairobi.
1: Ya.
0: Kau tinjau rabi sih aku sirbi ke mi office sekeng Nairobi.
1: Kau kira agaknya kau itu alagi kau leoro.
0: Eh?
1: Iro. Hei guys, kile kiri aku tuh pikir lagi 3,000 yang begitu.
0: No, 3,000 is on the lower side.
1: At the lower side.
0: Yes.
1: Ingin ngomong kabisa?
0: Yes.
1: 3,000 yang begitu.
0: Kiwe ni stage, kiwe narap sih lah begi begi.
1: Kalau
0: mami stage ni less than one.
1: Eh, mami.
0: Aku dah lima jin aku 30.
1: Aku dah 100 meters.
0: Kau silim bokal aku
1: kabar.
0: So iwe. Kata kile kasi aga tukul kuti ni rabi shaki.
1: Exactly.
0: Kena ogu chungu tayo iwe, kai nyuru rabi shaki.
1: Ibu alam sande ya no.
0: Ite ni rabi shaki.
1: Ili ojini.
0: Tosi ame rabi shaki tukul kupegang petu takenge. Anan, iseveni inge, iseveni silinga tak rabi shaki, jato jake nyuru petu nata. Amu kama nuchino enkwene tab ngalejo tukul. Ko,
1: iwe nyuru kwene
0: ki. Iwe nyuru
1: Iga nyuru kwenek, ibo ishe gomye kwenek juta jo.
0: Very good.
1: Yap.
0: Ngaliano ona tamami ngalega la kechege muaje jaki muaje leiwe. Ngecheng rabise kage na ulego boisho ite rabise. Ngoga inu nyuru ngai ya igase na tona ngo di ribe tuga ngam maun mi di kenge ngo ribe teta ngo tuku muaje ngo kwane teta nenyi. Kino kita ne jo ribe tuga ngin influence oli na gi sirgasi. Ingele basi rabise.

0: deni netindo
1: o tenye kia jay
2: hape kwa gole mazingyo
0: loan balance kundo
2: mamuli mamuli kukoki kwa jay 40 shilling maya ndaka kia yuna na ituna 40 shilling ndaka ya uja nipitu bala tukul 40 shilling kwa sawa kumakia tinye nga
0: ngambu nishe kia ndo kukabu kurusa sukuli tini soka moko kwa cheke
2: mtini kwa kwa
0: kata soka upset ndeni netindo
2: o deni ishe
0: ngo tukul jay bakur kati ka kaab ko rosi suguli tini sugo moko ko sek sugo gap set so te gat sugo tombe ko almi gisi no sugo mi te jeb ko to dodi nit ko ranu ne bokwa ngute hi mi boito mi gap ka tete kaab sara tin dodi nit ko ranu ngyo rorok tea factory tin dodi nit ko ranu
2: Kogarjin ande, kogarjin jebot agen, kaptumo jebot kogarjin, kogarjin ak 12 shillings and 50 cents. Mi kap korosa ke jek ogi 17. Ko 18 ko 18.
0: Gas ji gas factory che ndoye. Chun negle rukuriri, rukuriri. Mi mononga
2: kilen rukuriri,
0: rukuriri.
2: Ko 50 shilling. Number 2 ko ngere. Ngere ko ke jine 40 shilling per kilo.
0: Last time ko gi 53.
2: Katuti Kuku kia jine 47 shillings and 50 cents.
0: Chukitai katu tiki 56. Yang mununga kone. Yang mkondo yikora mununga.
2: Kile munganya.
0: Mununga.
2: Mununga aran munganya. 43 shillings.
0: Ah, mi munganya kumi mununga.
2: Oh. Unjunu? Mini kile njunu kora?
0: Aumi.
2: Kukuri 45.
0: Una imenti. Imenti. Anga tangiriri. Mini kile katangiriri.
2: Avidi ya isap jana ni
0: ya? Yani iwe, indo eje batulwe tuku
2: Ame ya isap jana ni? Ame ya isap jana ni ngutko maluse niyo usigine Mugole manabajai ya 50 minus 12 shilling
0: 50 minus 12
2: Yani, ne indo yuko sirisa sama kusisina wakarijin?
0: 38
2: No, aja preste ni ngilian kapsa Kakepe ku kapsa Mwanko ketke poishik Oye mwanko ketke poishik Nita ni nameje getule kapsa kwa iti Princeton kapsa Kwa kira kapsa siki kia kibajai Kira kapsa kiko mengale
0: Urodi, rukuriri kila seta ya misi 29 mwesu wa sita kuyo, ahinis? Tisi ya
2: Arab kiri!
0: Aja ya
3: Kongoi, samita mawaya Engalekyo kwa mwai bwa isheju Oya meko kuskong president kapsa kukushie kwa mpiga chai maage ala angotiyati itpana kiyo parete ne pese nuwagi kimi pengi shichu bwana jikiso mesha ne lago ingaleje chai angpare ni kiyo kiko occupyan chai kwana na mago miyako legele nangot kikula nangot kukalak so ngaleja kwa mga kapsa wale tuku kia kibrono rono kumaya metigilos kibrono rono ama jama mga kapsa wakaspi Kinyo cheput in gitu ne itu kena be ne kita kinyo cheput kaptu mai uai mutu kita satellite uai. Jom kau ni certificate kau lekang kaya work separation. Lagi ni kengalah ni saya mami leja dah work separation boleh sejuk. Kau kau ni jahat ibu anak kau leh this time kau unu nagi leh itu seling sasam jawab bonus. Dan kau ekuang gitu kau seling dah mana kau yang ngaksumun ni. Ha, kita segala rup tangan eh, rup tangan fokat. Tom giro tu kau tu jogging kau leh in kaptu mai cheput. So I'm so shocked. Kila suku berono-rono, agaknya mea macam presiden gule jini. Pesan wakil juga, kikone muna, akones, atkinya juga kaya ngalega reform. Amu pesan wakil juga, kupa muna, akones. Kiki buana pesan wakil. Oka sabo isi ju?
2: Mm-hmm.
3: Oka sabo samita?
2: Nastanya.
3: Pesan wakil juga, kikipu, kukipu muna, akones. Pesan wakil kalak, jenegi kabarej. Na ikasa kuna, mekasa kosoma ni nguna madeni, jikitende inje putu. Kau kap tu mau kecebut, kau gigi ke apa tiga kecebut, gigi macam kecebut ketom gitu. Kau tu mau gigi tajam kap sara, gigi tajam mutete. Tom gaya nyuruh dividen, jawab faktor hijau tamu tu kengalah lepas sahi. Lagi tu kisah angkau ni keli, ni nanti setai. Kira masa absen rulin, ikira man pon asas kumi ibarat. Mami pas ye keli ada guni guni. Mamuli naga ni nengit kegeram pergi tap kualin jin kau bafu meni ni tani mite mamuliun. Kau bafu meni muslim sasam kegeram kelis kagotiem. Harang aja kita pesan depan ada semua ni. Kita juga sama presiden ku kita entris. Kita pesan depan pesan wakil cumi teh. Dia kalian mu pesan wakil cumi. Amu kaki kita kita kaki kalian jawab pada teram. Kaki kalian jawab kawek. Kaki kalian jawab induk galak. Kalian magista jual jepca ekyu kapare kita pesan cumi. Amu emang goma kita pesan boleh jamu kusuk sama presiden. Kita ni presiden. Amu agen aku tu kongol alin kalian bayin tujuan apa kapati. Nengol alisai engi ne.